0: limsi, yai limsi.
1: Limsi, limsi.
0: Bangsa deh.
1: Bangsa, bangsa.
0: Ini jatuh nama itu kabar nama do.
1: Ini dagang dia besi.
0: Oh, oh. Saya tu dagang deh.
1: Dagang na asal barang je itu le.
0: Tegal dan dung lembe. Tegal dan dung lembe.
1: Aw deh.
0: Kamu siun deh.
1: Aw.
0: Jadi ke kukur ke gam tak kamu siun oleh kerja tak dia andel jerman deh.
1: Aw deh.
0: Mana dua orang kat tempat siang jerai be.
1: Aw, aw.
0: Hmm. Itu le, hari yang barang cinta dengan orang cinta dengan lima ni, engga, uyang ganda tu si ngajar rai bi, si pelan deh tu.
1: Awal.
0: Hah, tu ni mi tambah nama barang tu lima ni, dahkan nama daripada daripada bi, hah, itu yang suka tu dia mula dah kira si.
1: Awal.
0: Hah, itu le nama, nama tu udang dah kini barang jual le.
1: Awal
0: deh. Deh.
1: Gurle.
0: Gurle deh, ada gurle. Nama dah kini ambulan dah kah macchi.
1: Awal.
0: Itu le udang dah kah kini ambusora.
1: Awal
0: deh. Deh. Kesan malay, naite mandra orang barat asal itu bi, kani dagana barat itu orang yang berindah, bisutah sengle itu, bubudalan deh itu, ha? Nee koparan dah kain orang berindah.
1: Awal.
0: Ajaran padu le kiri mati.
1: Awal.
0: Orang rakam rakam rakam tu disprah malay berindah, kani labu na orang buruk tate asuh mati.
1: Awal.
0: Asuh berindah, bangsakan posolah ajaran.
1: Awal.
0: Kena sel malay itu dagana orang yang berindah kata orang. Sabatulah bangsa.
1: Aw.
0: Eh? Aw. Asamalah kani. Semua ini nosto erem malah bi. Tegalai tiada ane le. Eh?
1: Aw.
0: Orang orang lebi enden. Malam galji kontaki tinju kontak itu awal usil utan.
1: Aw de. Aw.
0: Then barang alam orang lebi enden barang kani dua perkara kani unrodon. Tapi dagangan macam tu sembuh apa?
1: Aw.
0: Eh? Itu lewat tu lebi enden sih malam. Ah, biwara malah berda. Abi gorjang lebi enden. Nam dagangan berzi itu apa ang lebi?
1: Chata.
0: Oh, jadi ni panu yang
1: pilih. Panu yang pilih untuk bu.
0: Itu le.
1: Ken dan.
0: Dan.
1: Botol nada nyam tu bu.
0: Ah, itu le.
1: Ken sinrin.
0: Ah.
1: Ada ada.
0: Tuh tulang tulang le.
1: Ala awal.
0: Tulang tulang le nyam boleh warna lain le bu.
1: Awal.
0: De, sekoi dia malah tu, sokan bangsakan deh tu. Nol deh pani. Warna tu dia arane dahulun deh. Nunggu bantum. Then mal dagangan apa tu? Apa gorjang ini pun deh ni? Rian tergelar tu ini pun deh, terus terai bi. Tambalin deh, kani umur na mado, doang nu nyul ta ye jele, maratum umsuka tu deh mula nu gongmu tu. Aduh. Aitam mera BP nak kote, ani baran BP, rakutam low BP, high BP rakunda kaya mera.
1: Aduh.
0: Nami kani dagangan apa tu? Mas sasar kada kulem.
1: Aduh.
0: Sri gan gagalin bi, Sri gan gagalan zumzum na anda kulem deh, malah doang aku tu.
1: Aduh.
0: Ini jele pasin dah kini nami cutin deh mula. Aye tu opsi matrik pasal melalui prostu pasal melalui tu amir ajaran. Anji adibasi original mandra, adibasi nama mandra.
1: Aw.
0: Nami sarpur jaga sabi, swasandra gam, malay.